0: 现在时间0:00。
1: 请听由中央广播电台制作，台北广播电台播出的印尼语节目。
2: Saudara sekalian, selamat mengikuti acara siaran dalam bahasa Indonesia, persembahan dari Radio Taiwan International RTI yang disiarkan di Radio Taipei.
3: Teman-teman, kita belajar dulu dong Mandarin dan Tai bersama guru-guru kita ini.
4: Apa kabar? 大家好 ，saya Maria Sugamto。
5: 大家好，我是 Ronald。大家好 ，apa kabar?
4: Selamat berjumpa bersama kami berdua dalam kelas belajar bahasa Mandarin, Tai, bahasa Taiwan dan juga bahasa Indonesia。在这里呢，您也可以跟着一起学习印尼语哦。Mari segera kita mulai pelajaran untuk hari ini。Menjadi manusia pasti ada hasrat untuk berharap. Nah, kata harap ini adalah 期待, 期待. Melalui pepatah Taiwan hari ini, selain kita mengenal kata harap yaitu 期待, kita juga akan mengenal kata-kata lainnya dan juga cerita dari makna pepatah Taiwannya yang ada padanannya dalam pepatah Mandarin.今天我们透过台湾谚语学哪一些印尼语句子和听印尼语的台湾谚语什么故事呢 Mari segera kita mengenal kata-kata yang kita jumpai hari ini. Kata takut mati, takut mati dalam tainya.
5: Kiasi, kiasi.
4: Takut mati, mandarinya.
5: Pasi, pasi.
4: Jadi, pa adalah takut. Hau pao, menakutkan sekali, takut sekali. Pa si adalah takut mati. Mati adalah si. Jadi, kalau orang mati adalah si ren. Jadi, gampang sekali susunan tata bahasanya. Dan selain kata takut mati, pa si, ada juga sebuah kata, yaitu tapi ingin.Tapi ingin. Nah, bagaimana tainya? Tapi ingin.
5: Kobe. Kobe.
4: Tapi ingin. Mandarinya?
5: Yau xiang yao. Yau xiang yao.
4: Yau xiang yao. Jadi, misalnya, saya takut tapi ingin melihatnya. Seperti kalau kita menonton film horor,就像我们看这个恐怖片 film horror 恐怖片 takut, 怕 tapi ingin menontonnya 怕又想要看那就是 takut, takut tapi ingin menonton 怕可是呢又想要去看那个恐怖电影 takut, tapi ingin menonton film horror itu.Dan selain itu, dalam pepatah Taiwan ini kita mengenal seorang tokoh cerita hikayat yang dikatakan adalah seorang dewa yang sangat berbakti kepada

0: kepada ibunya. Dan demi menolong ibunya yang sudah meninggal dunia dan menderita di neraka, ia rela masuk neraka untuk menolongnya. Dan tokoh ini dalam tayinya adalah
1: Bok Lien. Bok Lien.
0: Nah, dalam Mandarinya dijelaskan dengan bahasa Mandarin seperti saya menjelaskannya dalam bahasa Indonesia ini.
1: Bok Lien 是神话当中的一个人物，相传是一位孝子，为了救妈妈而入地狱，所以呢，在佛教当中有木莲僧救母的故事。
0: Jadi神话中的人物。Nah ini sebenarnya tayinya ini dimandarinkan adalah Mu Lien. Jadi tokoh yang disebut ini adalah Mu Lien. Mu Lien adalah tokoh hikayat, seorang dewa atau seorang tokoh yang kemudian didewakan karena ia sangat berbakti, karena masuk ke neraka menolong ibunya. Nah sekarang kata kerja harap, harapan, berharap, mengharapkan. Semua ini adalah
1: 期待, 期待, 但是是 期待, 期待, 还有愿望, 愿望,
0: 期待, 期待, 我期待你的佳作, saya mengharapkan, atau saya mendambakan karya bagus Anda.Jia Zuo adalah karya bagus. Nah, selain itu kita juga mengenal sebuah kata kerja aniaya. Aniaya.
1: Shanghai. Shanghai. Tapi si Shanghai. Shanghai.
0: Shanghai. Dia dianiaya teman-teman kelasnya. Semua ini kita menggunakan Ta Bei Shanghai. Atau kalau dibully,bisa menggunakan rundung. 如果是霸凌的话呢，就是 rundung， 英文的 bully。所以这个伤害呢，要看是什么状况。Jadi penganiayaan ini kita harus melihat apakah motifnya. Kalau bully atau rundung, maka 这个伤害就是霸凌，霸凌 adalah rundung atau bully。Nah, mari sekarang mengenal.Pepatah Taiwannya.
1: Taiwan 谚语，惊死搁要看木莲，惊死搁要看木莲，形容人对某些事情感到又爱又怕的。
0: Pepatah Taiwan ini melukiskan seseorang yang sangat takut pada sesuatu, tetapi di sisi lain ia juga sangat mengharapkannya.Seperti antara benci-benci cinta, atau seperti orang menonton film horor, takut tapi ingin menontonnya terus. Dan sekarang padanannya dalam pepatah Mandarin. Ada dua. Yang pertama,
1: 中文谚语，既爱又怕，既爱又怕。
0: Cinta tapi takut. Cinta tapi takut. Jadi mirip sekali, hanya...Pewujudannya dalam kata-kata berbeda. Dan yang kedua juga sama, yaitu
1: 既期待又怕受伤害。既期待又怕受伤害。
0: Berharap tapi takut kena aniaya. Berharap, berharap sekali tapi takut terluka. 既期待, ya...Di sisi lain, berharap sekali, yau pa shou shanghai, tapi takut sekali terluka. Jadi, shanghai di sini sebenarnya tidak bisa hanya dilukiskan dengan satu kata saja, aniaya atau rundung. Jadi, kita harus melihat bagaimanakah keadaannya. Jadi, di sini, pa shou shanghai, artinya takut terluka atau takut,teraniaya atau takut tersakiti. Jadi banyak sekali kata-kata sinonimnya. 所以在英文里面呢，它非常多的同义词。我们要看这个句子的状况而有所变化。那sekarang

0: Mari kita simak makna ceritanya. Cerita legendaris Mu Lian Jiu Mu, Mu Lian menolong sang ibu, telah difilmkan. Kisah melukiskan seorang putra bernama Mu Lian mengetahui ibunya setelah meninggal dunia telah masuk neraka dan menderita sekali. Untuk itu, ia masuk ke neraka untuk menolong ibunda tercintanya. Jalan ceritanya melukiskan adegan yang mengerikan, karena Mu Lian melihat ada tempat penggorengan yang berisi minyak panas dan tempat yang penuh dengan pisau tajam, semuanya untuk menganiaya orang-orang yang masuk neraka. Nah, film yang mengerikan itu konon sangat suka ditonton oleh orang yang takut mati. Mereka menontonnya sambil ketakutan, sehingga diambil sebagai perumpamaan untuk orang yang takut tapi ingin melakukannya. Sekian dulu pelajaran untuk hari ini. Sampai jumpa.
1: 好, 我们下次见咯, sampai jumpa.
2: Bos, pasukan nyamuk kita di taman hancur disemprot obat nyamuk. Gimana ya?
3: Ayo mundur ke daerah wadah berisi air.
4: Bos, gawat nih. Wadah-wadah dengan genangan air semuanya kering dipompa. Nggak ada tempat berlindung lagi.
3: Kalau lubang di atas pohon?
4: Semuanya ditambal.
3: Bagaimana dengan ban rusak atau botol atau gabus?
4: Semuanya lenyap.
3: Waduh, mampus deh kita.
5: Mari mencegah penyebaran wabah demam berdarah. UN Eksekutif peduli dengan Anda.
6: Bergabung kembali dengan Radio Taiwan Internasional Siaran Bahasa Indonesia bersama saya Nus Hendri dalam acara kita di hari ini, yaitu adalah Info Kita, teman-teman. Seperti biasanya, di setiap hari Kamis, maka RTI akan mengudara ke ruang dengar Anda untuk memberitakan yaitu informasi dan juga peraturan terbaru, teman-teman, ya, terkait dengan ketenagakerjaan, dengan harapan supaya kita ketika bekerja di Taiwan ini mengetahui ya peraturan terbaru dan juga informasi terupdate, dan jangan sampai kita melanggar peraturan, teman-teman. Dari ini telah ada beberapa berita dan juga beberapa peraturan yang akan saya bagikan. Yang pertama adalah mengenai, ya, ini ada pemberitaan di pekan lalu, teman-teman, disebutkan ya, ada seorang PMA ini mengamuk di kawasan Hualien, bahkan ia sempat terampas hotdog dan juga serang keluarga dan lukai 4 polisi, teman-teman. Disebutkan sebuah insiden penyerangan brutal yang melibatkan seorang PMA asal Thailand ini mengguncang ketenangan warga kecamatan Sinchen di Hualien pada dini hari akhir pekan lalu. Dan juga sang pelaku, yaitu seorang pria berusia 46 tahun yang diduga kehilangan kendali emosi, memulai aksinya dengan merampas hotdog di sebuah toko waralaba sebelum ia melarikan diri dan kemudian meneror warga di sepanjang jalan. Dan aksi nekatnya ini memuncak ketika ia menerobos masuk ke sebuah rumah dan menyerang 3 anggota keluarga dengan pisau, yang kemudian berlanjut dengan perlawanan sengit terhadap belasan polisi yang mengepungnya. Kejadian ini yang bermula sekitar pukul 5 pagi hari saat pelaku yang dikala itu membawa pisau buah ini masuk ke sebuah toko waralaba dan kemudian merampas 2 buah hotdog. Dan kemudian ia ini pun kabur sejauh 2,7 km menyusuri Provincial Highway 9 yang merupakan sebuah jalan raya yang cukup apa, teman-teman, ya, dilalui oleh banyak truk-truk dan juga beberapa mobil berat seperti itu. Dan kemudian selama ia berlari ini, perilakunya ini semakin tidak terkendali. Disebutkan ia ini bahkan memukul-mukul pintu besi sebuah penatu dan bahkan sempat mengejar seorang wanita yang melintas. Dan bahkan ya, seorang supir taksi yang menyaksikan kejadian tersebut ini pun segera melapor kepada polisi yang kemudian langsung mengerahkan personel untuk melakukan pengejaran. Pelarian pelaku pun ini berakhir ya ketika ia menerobos masuk ke sebuah rumah warga yang pintu besinya tidak tertutup rapat. Dan kemudian ini ketika pemilik rumah turun memeriksa seperti itu ya, ia langsung diserang dengan pisau dan menderita luka di bagian dada. Dan istri dan anak perempuan dari pemilik rumah tersebut ini juga mengalami luka-luka dalam insiden bersangkutan. Dan pihak kepolisian yang tiba di lokasi pun segera melakukan pengepungan dan juga penyerangan serbuan, teman-teman. Dan ternyata

Dan untuk proses penangkapannya pun ini berlangsung cukup dramatis ya. Polisi dilengkapi dengan tameng dan juga peralatan pelindung ini harus sampai menggunakan semprotan merica dan senjata kejut listrik teman-teman ya. Untuk melumpuhkan tindakan sang pelaku yang kemudian bersembunyi di atap rumah. Dan juga dalam perlawanan tersebut ya, 4 petugas polisi mengalami luka-luka termasuk seorang wakil kapolsek yang tangannya tersayat. Dan pelaku sendiri pun ini menderita banyak luka akibat pecahan kaca di sekujur tubuhnya. Dan setelah ia berhasil dilumpuhkan, pelaku segera mendapatkan pertolongan medis sebelum dibawa ke rumah sakit, teman-teman. Dan juga untuk kasus ini segera dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Hualien dengan serangkaian tuduhan yang serius, termasuk percobaan pembunuhan, ancaman terhadap keselamatan publik, dan juga penganiayaan. Dan juga motif dibalik amukan brutal PMA ini juga masih dalam penyelidikan lebih lanjut oleh pihak yang berwenang, teman-teman ya. Wah, ini berita juga cukup heboh, teman-teman ya, begitu dirilis ya. Ternyata juga mendapatkan perhatian yang cukup luas ya dari para PMA dan terutama ya dari PMA berkebangsaan Thailand, teman-teman ya. Disebutkan ya, ketika mungkin kita menghadapi masalah ya, mungkin saja sang PMA ini ada masalah dalam hidupnya, teman-teman. Jadi dia ini mungkin gak bisa melampiaskannya dan malah berujung melukai orang-orang lain. Nah, ketika mungkin Anda bekerja di Taiwan, Anda mengetahui ada hal-hal yang bersifat negatif seperti itu yang terjadi di lingkungan Anda, maka Anda juga bisa untuk melaporkan tindakan tersebut kepada pihak yang berwajib, teman-teman ya. Anda bisa menghubungi nomor 119 untuk polisi, teman-teman ya, atau mungkin 110, ini adalah untuk ambulans ya, ketika Anda melihat adanya kecelakaan, kejadian yang merugikan seperti itu ya, Anda bisa minta bantuan kepada nomor yang Yunus barusan sebutkan tadi, teman-teman. Nah, ketika kita di Taiwan, teman-teman ya, ada baiknya kita ini bekerja dengan hati-hati dan juga waspada, teman-teman. Jangan sampai ketika Anda bekerja, Anda ini mungkin terlalu larut begitu ya dalam pekerjaan Anda, Anda lupa dengan kondisi di sekitar lingkungan Anda. Nah, ketika terjadi hal-hal yang bersifat negatif ya, teman-teman ya, Anda juga harus yang pertama adalah menyelamatkan diri Anda terlebih dahulu ke tempat yang lebih aman begitu ya, atau tenang seperti itu. Nah, ketika Anda sudah di tempat yang tenang ya, ketika Anda melihat kejadian ini masih terus berlanjut, teman-teman ya, Anda bisa memberitahukan kepada pihak yang berwenang adanya tindakan yang sangat negatif tersebut. Dan untuk informasi berikutnya yang gak kalah penting, teman-teman, yaitu adalah sebuah pengumuman, teman-teman ya, bagi Anda yang saat ini mungkin berstatus sebagai pekerja migran ilegal, yaitu adalah untuk menyerahkan diri secara mandiri, maka denda ini akan dikurangi setengahnya, teman-teman ya. Disebutkan kalau ada peraturan terbaru yang baru saja direvisi, yaitu adalah mulai 1 Oktober 2025 kemarin ya, mengenai penetapan alasan khusus dan standar pengurangan denda pada Undang-Undang Keluar Masuk Taiwan dan Imigrasi di pasal 74 pertama ya, ditambahkan revisi bahwa jumlah nominal denda untuk warga negara asing atau warga negara tanpa registrasi rumah tangga yang sudah tidak memiliki izin dapat dikurangi setengah ya, teman-teman, uang dendanya bagi mereka yang menyerahkan diri sebelum ditangkap oleh instansi keamanan, teman-teman. Disebutkan ya, jika Anda ini adalah warga negara asing atau warga negara tanpa registrasi rumah tangga yang telah tinggal di Taiwan melebihi batas waktu, maka kalau Anda telah menyerahkan diri kepada instansi keamanan ya, Anda juga harus tetap bekerja sama untuk kemudian melakukan tindakan di bawah ini. Yang pertama adalah membayar denda Anda, yang kedua mengurus dokumen perjalanan, dan yang ketiga adalah keluar dari Taiwan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Disebutkan ya, bagi yang tidak mematuhi peraturan, maka harus membayar denda ini dalam jumlah yang penuh, teman-teman. Ini merupakan sebuah tawaran, teman-teman, ya, Yunus bisa katakan seperti demikian, bagi Anda yang berstatus sebagai pekerja migran ilegal maupun kaburan, teman-teman, ya. Nah, ketika mungkin Anda mendengarkan informasi ini, ya, Anda juga bisa bagikan ke teman-teman Anda, ke sahabat Anda, begitu ya. Ini juga menjadi peringatan ke kita semua, ya, untuk jangan yang namanya adalah kabur dari pekerjaan
pekerjaan kita atau berstatus menjadi ilegal, teman-teman. Karena ini menjadi hal yang paling merugikan kita ya, apalagi di Taiwan saat ini. Pemerintah juga tengah gencar-gencarnya ya untuk mencari atau melacak baik itu agensi gelap ya,

agensi kaburan seperti itu dan juga pekerja migran kaburan bersangkutan. Nah, ketika tertangkap teman-temannya, maka ini juga akan didenda baik dari agensi, PMA-nya dan juga majikannya teman-teman. Atau bahkan yang memperkenalkannya juga akan kena getahnya teman-temannya. Jadi, bagi kita semua ya, kita imbau sekali lagi untuk jangan deh yang namanya itu adalah kabur teman-teman. Atau merasa mungkin nggak ada bantuan lagi, nggak ada harapan lagi, ya udahlah aku kabur saja gitu ya. Apalagi saat ini ya, banyak juga informasi-informasi yang hoax, yang palsu gitu ya, yang beredar di luar sana, yang bilang nih kalau kerja di luar gitu ya bebas, kemudian juga dengan gaji bukan mungkin 2 kali lipat, bahkan 3 kali lipat ya, atau bahkan mungkin 10 kali lipat teman-teman ya. Nah mungkin hal-hal ini yang menjadi membuat teman-teman kita itu yang tergoyahkan gitu ya, yang awalnya itu nggak kepikiran mau kabur, tapi ketika memakan informasi ini bulat-bulat teman-teman ya, dan dia tidak mungkin mencari tahu begitu ya, maka ia akan terjerumus dalam jebakan yang Yunus bilang ini jebakan yang sangat-sangat merugikan ya. Soalnya ketika mungkin kita masuk ke jebakan tadi, ya Anda otomatis tidak akan terlindung secara hukum. Jadi dari pihak agensi gelap tadi yang awalnya mungkin memberikan janji manis ya, dia bisa aja bilang gitu loh, ini semua batal. Kamu kalau mau ngadu juga mau ngadu kemana? Kamu juga tidak mempunyai jaminan perlindungan hukum. Dan ujung-ujungnya yang dirugikan adalah diri kita sendiri teman-teman ya. Jadi jangan sampai deh kita ini termakan rayuan, termakan bujukan, apalagi termakan informasi-informasi di media sosial yang banyak sekali hoaxnya. Iya, baiklah teman-teman ya, disebutkan ya, apakah kita ini harus memilih menjadi legal maupun ilegal teman-teman. Sebenarnya nggak usah milih lagi ya. Anda itu bekerjalah secara legal di Taiwan teman-teman ya. Disebutkan ya, ketika Anda bekerja legal di Taiwan, selain bisa mendapatkan gaji yang semestinya Anda dapat, Anda juga bisa menikmati jaminan logis, hak, dan kepentingan bekerja teman-teman. Disebutkan, bila selama Anda bekerja tidak melanggar peraturan, tetapi ya Anda ini harus pulang ke Indonesia karena hubungan kerja terputus atau masa kontrak Anda sudah habis, atau misalkan Anda nggak lulus medical check-up teman-teman ya, dan ketika Anda setelah berobat dan kemudian memenuhi persyaratan kesehatan bersangkutan, maka Anda bisa mengajukan permohonan visa kembali teman-teman ya untuk bekerja di Taiwan. Tapi ya untuk waktu jumlah kerjanya ini juga tidak boleh lebih dari 12 tahun, dan juga bagi PMA rumah tangga yang memenuhi persyaratan, maka ini bisa memperpanjang batas waktu hingga 14 tahun. Dan apalagi saat ini sudah ada namanya PTTM teman-teman ya. Anda bisa mengajukan program tadi dan Anda juga bisa bekerja ya, bahkan sampai 20 tahun dan seterusnya teman-teman. Ini merupakan sebuah jaminan dan juga sebuah hal yang bisa Anda dapatkan ketika Anda ini bekerja secara legal di Taiwan teman-teman. Disebutkan ya, ini ketika berdasarkan peraturan Undang-Undang Pelayanan Kerja di pasal 73 dan 74 ini ya, bagi PMA yang absen kerja selama 3 hari berturut-turut dan kehilangan kontak ini, maka akan dicabut izin kerjanya, dipulangkan ke negara asal, dan tidak boleh bekerja lagi di Taiwan. Bagi PMA dalam masa kabur bersangkutan, jika Anda bekerja secara ilegal, maka akan didenda ini antara 30.000 hingga $150.000 dan tidak boleh datang bekerja lagi di Taiwan. Dan berikutnya ya, bila Anda tidak diketahui jejaknya, bagaimana untuk menanganinya? Disebutkan ya, kalau selama Anda bekerja di Taiwan, ada hak dan kepentingan Anda dirugikan, maka Anda harap meminta bantuan lewat saluran yang disediakan oleh MOL teman-teman. Disebutkan ya, pekerja ilegal yang bekerja sambilan di tengah masyarakat ini akan mudah untuk dikuasai, diperas, dan juga dirugikan oleh majikan atau bahkan agensi gelap. Nah, jika Anda cedera atau Anda sakit ya, juga tidak ada jaminan askes dan juga jam sostek tadi karena Anda nggak bisa berobat melalui jalur yang normal. Dan ketika Anda mengalami paksaan, maka hak azazi Anda pun ini tidak mendapatkan jaminan perlindungan hukum teman-teman. Disebutkan ya, jika Anda ini adalah pekerja gelap dan kaburan, maka MOL pun mengimbau Anda untuk melaporkan diri dan meminta bantuan hukum lewat instansi di bawah ini. Yang pertama adalah untuk saluran konsultasi dan pengaduan 1955. Yang kedua adalah kantor imigrasi tim operasi khusus di berbagai tempat di Taiwan. Yang ketiga adalah kantor kepolisian di berbagai tempat. Yang

Berikutnya adalah kantor konsulat negara penempatan PMA. Dan juga masih ada ya kantor konseling PMA di berbagai kota. Dan juga ada pelayanan pengaduan konsultasi PMA di Bandara Internasional Taiwan ya. Baik untuk yang di Taoyuan dan juga yang di Kaohsiung. Dan berikutnya adalah untuk memberantas masalah sosial maraknya kerja sambilan ilegal dan untuk menjamin hak dan kepentingan PMA legal, teman-teman. Disebutkannya jika majikan mempekerjakan PMA yang ilegal, maka bisa dikenakan denda ini paling banyak ya sebesar $750,000. Selain itu juga berlaku semenjak tanggal 11 September 2015 ya, maka MOL juga telah menaikkan bonus pengaduan PMA yang ilegal. Di antara caranya untuk pengaduan perekrutan ilegal atau media ilegal ataupun agensi PMA kaburan, teman-teman. Setiap kasus pengaduan bisa mendapatkan bonus ini maksimal $70,000 berdasarkan jumlah PMA kaburan yang tertangkap ya. Jadi disebutkan harap Anda manfaatkan saluran pengaduan PMA ilegal bebas pulsa di nomor 0800 000 978 atau menghubungi saluran konsultasi dan juga pengaduan 1955 untuk melakukan pelaporan yang bersangkutan, teman-teman ya. Jadi ini merupakan apa ya, sebuah peringatan dan juga informasi yang penting, teman-teman. Ketika Anda ini bekerja secara ilegal, maka Anda akan kehilangan hak jaminan logis dan juga mungkin perlindungan hukum dan juga hak asuransi kesehatan Anda, teman-teman. Disebutkan juga, teman-teman ya, untuk masalah biaya agensi yang dibayarkan oleh PMA yang bekerja di Taiwan, ini juga harus dibuat secara jelas dan adil. Dan dari pihak MOL memberikan saran kepada negara penempatan PMA untuk menetapkan biaya agensi berdasarkan batas limit 1 bulan gaji. Selain itu, meminta negara asal PMA untuk secara jelas menetapkan biaya agensinya, biaya regulasi, dan juga biaya lainnya bagi PMA yang datang bekerja di Taiwan. Agensi di Taiwan ya juga harus menyesuaikan dengan standar penetapan biaya pelayanan agensi, hanya boleh mengambil biaya agensi Taiwan untuk masing-masing tahun pertama, tahun kedua setiap bulannya, yaitu tidak melebihi 1.800 tahun pertama, 1.700 tahun kedua, dan juga 1.500 untuk tahun ketiga. Agensi Taiwan yang mengambil biaya agensi juga harus memang benar-benar memberikan pelayanan kepada PMA-nya dan tidak boleh dibayar di depan, teman-teman ya. Jadi 1.800 tahun pertama per bulan, jadi itu nggak boleh dibayar sepenuhnya di awal, melainkan dibayarkannya itu per bulan, teman-teman. Dan juga untuk berikutnya ya, segala biaya yang menjadi kewajiban PMA ini juga harus ditulis di surat pernyataan biaya dan gaji PMA yang masuk ke Taiwan dan kemudian dilegalisir di negara asal PMA. Dan juga agensi Taiwan tidak berhak menerima kuasa dari pemberi hutang untuk menerima pembayaran hutang di luar negeri, teman-teman. Yang keempat adalah sesuai peraturan yang berlaku, maka agensi di Taiwan ini harus menyerahkan surat jaminan bank senilai $1 juta hingga $3 juta kepada MOL sebagai jaminan tanggung jawab urusan sipil. Nah, jika terjadi perselisihan sipil ya, maka setelah keputusan pengadilan boleh menggunakan jaminan bank tersebut untuk ganti kerugian nantinya. Baiklah, dan yang berikutnya adalah menurut peraturan Undang-Undang Standar Tenaga Kerja di Taiwan ya, maka gaji ini harus dibayarkan sesuai dengan yang ditetapkan dalam kontrak kerja dan ditetapkan dengan adil dan logis. Oleh karena itu, MOL menentukan biaya makan dan tempat tinggal PMA berdasarkan rata-rata biaya makan dan tempat tinggal PMA dan juga pekerja lokal di Taiwan dan juga mekanisme pasar di Taiwan, teman-teman ya. Jadi, untuk batas maksimum biaya tempat tinggal dan makan PMA yang termasuk di dalam gaji disarankan tidak melebihi $5,000 dan juga nilai konkretnya ini harus ditentukan. Apakah mungkin $4,725 seperti itu ya, harus ditentukan dengan jelas, teman-teman. Disebutkan juga bagi PMA yang bekerja di sektor rumah tangga tidak mengenakan undang-undang standar tadi, maka majikan dan pekerja ini juga harus menentukannya dalam surat perjanjian kerja guna menjamin hak dan kepentingan masing-masing pihak, teman-teman. Dan juga bagi PMA yang sekarang ini bekerja di Taiwan dan majikannya telah menetapkan kontrak ya, menyediakan tempat tinggal dan makan secara gratis.

habis, maka di saat kontrak berlaku, pihak majikan tidak boleh secara sepihak mengubah persyaratan kerja tadi. Dan jika melakukan perubahan, maka harus mendapatkan persetujuan dari kedua pihak dan dibandingkan dengan nilai yang tercantum sebelumnya, teman-teman. Dan juga harus disetujui oleh kepala bidang

0: beberapa kepentingan Anda yang bisa Anda dapat ketika Anda bekerja secara legal di Taiwan, teman-teman. Dan semoga saja informasi dari ini bisa berguna bagi Anda. Undur diri dulu dan kita akan bertemu kembali di pekan mendatang. Sampai jumpa.
1: Gaya Wanita, wanita modern, wanita bahagia. Jelajahi kehidupan pelangi wanita bersama Farini Anwar dan Amina Chandra di www.warna-warni-wanita.
2: Kembali lagi kita bersama-sama dalam acara WWW Warna Warni Wanita, ditemani dengan saya Farini Anwar.
3: Amina Chandra, apa kabar semuanya? Hadir kita berdua untuk mengisi waktu teman-teman dan akan memberikan teman-teman informasi yang bermanfaat.
2: Yang pasti kita baru saja ya melewati yang namanya hari libur Cengbeng kemarin ya. Tetapi mungkin bukan suasana Cengbeng ya. Mereka yang mungkin belum sempat untuk ziarah kubur juga masih bisa memanfaatkan minggu ini dan minggu sampai minggu depan ya untuk menziarah kubur, karena kalau satu keluarga biasanya kalau sudah memiliki tradisi ini setiap tahunnya harus dilakukan. Dan untuk hari ini nih, kalau ngomong-ngomong soal ziarah kubur, kemudian soal orang yang meninggal, warga yang meninggal di Taiwan, ngomong-ngomong berarti kan kalau meninggal kan mengurangi, istilahnya mengurangi jumlah penduduk ya. Sedangkan kita tahu sendiri ya bahwa Taiwan ini sudah termasuk penduduk lanjut usia, penduduk tua, dan juga penduduk yang kekurangan anak. Kalau bisa sih sebisa mungkin agar memiliki anak semakin banyak semakin bagus. Tapi ya itu dia, jangankan ini punya anak, apa yang merit aja kadang-kadang mereka mikir,
3: Betul.
2: Dan sudah merit pun nggak mau punya anak.
3: Ya, pemerintah kan sebelumnya juga kita berdua sempat memberikan informasi terkait dengan kebijakan pemerintah yang mendorong agar warga itu
2: bersedia untuk punya
3: untuk
2: anak.
3: Memiliki anak dengan memberikan kebijakan insentif ekonomi atau juga tunjangan ya pendidikan atau penitipan anak dan lain-lain, berharap agar warganya itu mau memiliki anak. Tapi memiliki anak itu benar-benar sebagai apa, beban ekonominya itu sangat berat sekali.
2: Betul, iya. Meskipun sudah banyak subsidi, seperti ya, begitu setahu filing ya, begitu Anda melahirkan itu Anda akan istilahnya diberikan uang sekitar 60 ribu ya, 50 ribu plus jadi
3: 100 ribu
2: bahkan ya, untuk biaya melahirkan anak.
3: Iya.
2: Kemudian begitu anak Anda lahir sampai berapa bulan itu juga ada, boleh bilang ada subsidi-subsidi lainnya. Tapi tetap saja ya, karena ya tahu sendiri ya, lagi hamil 9 bulan masih mendingan, tapi setelah melahirkan Anda harus membesarkan sampai mungkin 21 tahun atau mungkin ya
3: bahkan lebih lagi,
2: makanya. Nah, okay. Itu kalau seandainya ya kita bisa milih ya, anaknya kita enggak mau lahirin ya udah. Tapi kalau seandainya pas udah hamil, ternyata anak kita di dalamnya tuh enggak cuma satu.
3: Oh, jadinya
2: lebih
3: banyak
2: dari satu,
3: dua, atau yang disebut kembar, atau mungkin tiga lebih dari ada,
2: lebih dari dua. Nah, itu lebih repot lagi karena kemarin itu kan ada teman yang hamil, ternyata pas ketahuan, wah kembar nih, kembar dia langsung mikir, waduh gimana nih, karena dia nggak ada rencana.
3: Pusing ya, langsung apa beban karena gitu ya, bukannya gembira gitu.
2: Ya, pertama sih lumayan gembira, kayaknya bukannya gembira, harap-harap juga, tapi setelah itu dipikirin berarti segala sesuatunya itu double, termasuk pengeluarannya double, beli susunya ya otomatis susu buat dua anak, jadi bayangkan kita kan biasanya kan kalau mereka pas memang hamil dan merencanakan punya anak, mereka kasih pikirnya kan satu anak kan.
3: Betul.
2: Siapa nyangka sih begitu hamil ternyata dikasih free satu lagi katanya, atau free
3: satu,
2: dua lagi,
3: satu dapat dua.
2: Iya, pesan satu dikasihnya dua gitu istilahnya. Jadi ya apalagi kalau seandainya ya perencanaan memiliki anaknya itu boleh bilang agak sedikit pas-pasan. Nah itu kan berarti ya misalnya nih ya, suami istri yang memang kalau seandainya tadinya pikir belum mau punya anak karena pemasukannya masih kurang nih, setelah pemasukannya kira-kira mencukupi, tabungannya mencukupi atau enggak, sudah beli rumah, udah pindah rumah dengan kamar yang menjadi tiga nih, ternyata anaknya lahir kembar. Nah mungkin sekarang ya gak ada masalah ya, masih bisa satu kamar, tapi nanti kalau sudah besar enggak, mungkin tiap kali, apalagi itu kamarnya kan bilang kamar kecil, belum lagi nih istilahnya udah menyisihkan uang ini buat untuk di Indonesia kan istilahnya babysitter ya, atau paumu di sini untuk satu orang jatahnya, misalnya sebulan kan kita tahu paumu di sini sekitar 15.000 sekian, meskipun ada subsidi ya dari pemerintah ya, untungnya ada subsidi kalau pemerintah hewan, tapi bukan berarti subsidi penuh.

0: Yeah.
1: Kalau seandainya katanya kalau rawat sendiri itu katanya menjaga anak, mengasuh anak sendiri, itu yang pertama katanya dikasih 10.000, yang kedua dikasih 11.000. Jadi 21.000 misalnya dikasih untuk jaga anak nih. Nah, tapi kalau seandainya ini kan ya berarti kalau seandainya iya. Jadi tadi perkirain oh kita mesti bayar keluar duit sendiri 5.000 misalnya kalau 16.000. 15.000. Ternyata sekarang mesti tambah 2 kali 5.000.
0: Iya. Biaya jadi semua untuk double. Biayanya double, tenaganya itu mungkin double, double, dan double.
1: Betul.
0: Jadi sebenarnya untuk meskipun anak kembar itu cukup langka, ada yang bisa mungkin merasa gembira, bahagia, tetapi di satu sisi juga mempertimbangkan ekonomi.
1: Betul.
0: Dan ngomong-ngomong soal anak kembar, ada yang sampai anak kembar 3. Nah, ternyata di Taiwan ya dalam setiap tahunnya di bulan Maret pada minggu ketiga itu juga memperingati hari kembar 3.
1: Oh, pas
0: dan di mana
1: ya.
0: Untuk kegiatan ini sudah berlangsung kurang lebih beberapa tahun yang lalu. Dan ternyata juga di Taiwan setelah dihitung ada sebanyak 37 keluarga yang memiliki kembar 3. Nah, anggota keluarganya itu ada yang melahirkan anak kembar 3. Amina pernah dengar sih, katanya kalau misalnya kembar itu juga ada keturunan. Misalnya mungkin dari silsilah keluarganya pernah melahirkan anak kembar. Nah, kemungkinan generasi berikutnya juga akan lahir kembar.
1: Betul. Tapi kalau ngomong kembar 3 itu wah lebih repot lagi. Kembar 2 aja Farinya langsung bayangin semuanya double. Sekarang ini mesti semuanya triple. Wah, gimana caranya itu ya?
0: Iya, melahirkan satu anak aja kita sudah memikirkan dan berpikir.
1: Ya, tapi untungnya ya kemungkinan untuk lahir kembar apalagi kembar 3 itu boleh bilang kecil ya. Kalau untuk kembar itu cuma boleh bilang 0,4%. Jadi dari 1000 mungkin hanya ada 1 mungkin lagi masih ya. Jadi belum tentu nih. Nah, sementara untuk yang lahir kembar 3 itu lebih dikit lagi ya Kak Amina ya.
0: Ya, tapi sebenarnya pada saat sudah memiliki anak, sudah ada di perut, jangan terlalu dipikirkan sih.
1: Iya sih,
0: membesarkan anak ya dengan ya kasih sayang, dengan cinta. Ya mungkin ekonominya ya bisa diatur-atur lah. Ya walaupun memang ya ini akan menjadi beban ekonomi, keuangannya juga untuk membesarkan anak seiring dengan pertumbuhan sang anak. Ya mungkin juga kalau lebih bisa lagi ya dialokasikan mana yang penting dan mana yang gak penting. Betul. Untuk merawat anak ketiga-tiganya itu bisa mendapatkan kasih sayang yang sama.
1: Betul. Dan lagi orang banyak yang bilang ya bahwa katanya anak itu kan rezeki. Jadi istilahnya dia juga bisa bawa rezeki sendiri kok katanya. Dia bisa istilahnya ada aja kasih kesempatan mungkin kasih rezeki ke orang tuanya biar orang tuanya bisa memiliki uang atau mungkin dana untuk membesarkan dia
0: gitu. Ya, Amina bilang, sih lebih melihat ke sisi psikologis dan juga tenaga dari sang ibu yang akan merawat anak. Kita merawat satu bayi saja sudah kewalahan. Apalagi satu bayi mungkin harus dirawat oleh dua orang nih, pada saat orang tuanya akan istirahat, yang lain menggantikan sementara nih. Nah, kalau misalkan orang tua yang merawat dua bayi, bayi kembar, satunya sudah dibujuk-bujuk jangan menangis, sudah mulai tenang tidur, yang satunya menangis lagi.
1: Bangun
0: apalagi
1: lagi.
0: Kembar tiga.
1: Iya. Jadi istilahnya parah. Memang si Farid ini pernah dengar orang bilang kalau yang punya anak kembar artinya capeknya ya. Baru nih ya kasih susu anteng, anaknya nangis ikut nangis. Udah gitu yang ini nangis lagi, yang tadinya anteng jadi ikut nangis juga. Jadi akhirnya ya udah baru jadi
0: paduan suara.
1: Nah, itu dua ya, apalagi tiga. Dan belum lagi ya, anak tuh kadang-kadang kalau kembar tiga mungkin kalau model-modelnya sifatnya kurang lebih sih masih oke, tapi ada juga kembar yang istilahnya beda telur atau mungkin juga beda ini. Pak ini pernah ketemu ya anak kembar tiga. Untungnya dia kembar tiganya ya cowok dua, cewek satu. Yang mana cowok aja yang mereka dua aja udah beda, ceweknya juga itu beda, modelnya bayi perempuannya itu beda, tampangnya beda, kulitnya beda, mukanya juga beda, jadi ya ketahuan banget dan sifatnya juga ketahuan banget beda gitu. Jadi ya itu dia yang agak susahnya di situ, tapi ya ambil hikmahnya saja deh.
0: Betul.
1: Langsung dikasihkan tiga dan jadi Anda tidak perlu tunggu 9 bulan baru brojol satu, 9 lagi bro. Jadi irit hemat 2 kali 9 bulan.
0: Iya, atau mungkin bisa dikerjakan secara bersamaan setelah mereka sudah tumbuh dewasa. Nah, emaknya udah bebas gitu ya.
1: Iya.
0: Langsung 3 gitu.
1: Iya, duduk.
0: Tiga-tiganya sukses.
1: Duduk semua tinggal ikat sepatu. Ya, baju semuanya mandi sekaligus mandi. Jadi istilahnya enggak ulang lagi ya.
0: Betul. Nah, kemudian kita bisa melihat ya untuk memiliki anak kembar, mungkin ada sebagian keluarga yang merasa

0: bahwa sangat gembira sekali. Dan di satu sisi bagi mereka yang keadaan ekonominya tidak mencukupi, mungkin akan merasa tertekan. Nah, tetapi untuk memiliki anak seperti Kak Farini bilang, itu persentasenya cukup dikit ya. Nah, di sini dikatakan untuk anak kembar 3 mungkin hanya 1 banding 8.000 hingga 200 juta saja. Tetapi pada saat seseorang ketika melahirkan, akan melahirkan, sudah punya anak di perut nih, entah itu 1 atau 2 atau juga 3, ya harusnya dia sudah harus mempersiapkan.
1: Dan yang pastinya teman-teman, ternyata di dunia ini pernah mencatat rekor terbanyak kembarnya, yaitu mencapai 9. Memang sih sempat beredar hoak ya, bahwa lahirnya sampai 10 orang, tapi ternyata itu adalah hoak, hanya informasi yang tidak benar. Dan sampai sekarang ini yang masih menjadi rekor itu adalah lahirnya 9 anak. Jadi wah, kalau seandainya kita lihat ya, memang
0: itu dari satu telur ya.
1: Ya itu kagak tahu deh ya. Telurnya banyak yang kecil-kecilnya ya. Kalau biasa orang telur ayamnya pakai telur puyuh gitu, jadi banyak gitu ya. Tapi memang ya itu boleh bilang merupakan hal yang luar biasa. Dan mungkin itu kalau tadi persentase untuk anak kembar 0,4%, kemudian yang itu karena 1 banding 8.000 sampai 200 juta. Kalau ini mungkin 1 banding ya itu dia sekarang penduduk dunia itu berapa miliar. Nah itulah perbandingannya ya.
0: Ya, sebenarnya untuk kembar 3 saja ada perbedaannya. Mungkin dari yang identik, yang disebut dengan triplet identik, yang berkembang dari satu sel telur yang dibuahi lalu terpisah menjadi 3 embrio. Jadi satu bayi itu dari zigot atau dari sel telur yang sama. Dan ada triplet fraternal berkembang dari 3 sel telur yang terpisah, dibuahi oleh sperma yang berbeda. Jadi mungkin biasanya bayi
1: ngomong,
0: ya yang lahir itu mungkin nggak terlalu mirip ya.
1: Iya.
0: Nah kemudian
1: beda jauh, beda sama sekali.
0: Beda ya. Oke, kemudian yang satunya lagi adalah triplet campuran, kombinasi saat 2 bayi identik dan 1 lagi tidak identik. Ya kombinasi dari antara triplet identik dan fraternal.
1: Jadi kalau kayak gitu bayi kalau seandainya berbeda antara telur berbeda dan sperma berbeda, jadi gampang nggak usah panggil si A apa begitu.
0: Gak salah.
1: Kadang salah panggil.
0: Tapi bukan menurut angkanya itu lebih aman dibanding dengan ada yang beresiko seperti tumbuh menjadi kembar siam.
1: Oh iya sih.
0: Karena dari satu buah yang sama.
1: Jadi mendingan langsung kalau seandainya berbeda sel telur dan berbeda sperma, jadi otomatis pasti berbeda, gak mungkin kembar siam. Oh ya, kalau ngomong-ngomong kembar siam, ternyata juga ada yang namanya hari kembar siam, yaitu pada jatuhnya pada tanggal 24 November yang mana bertujuan untuk mengingatkan bahwa pentingnya memberikan perhatian kepada kembar siam. Apalagi dengan kemajuan sekarang ini ya, berarti bisa memisahkan mereka lah, tergantung dari kembar siamnya seperti apa.
0: Iya, sebenarnya untuk melahirkan saja pada saat wanita dalam masa kehamilan itu sudah membawa resiko. Apalagi mereka yang memiliki anak kembar atau 3 janin. Jadi ada beberapa komplikasi saat hamil kembar yang juga harus diperhatikan. Di antaranya adalah anemia defisiensi besi, dan ini merupakan komplikasi yang sering terjadi pada ibu hamil ketika mereka tidak memiliki kandungan zat besi yang cukup pada darahnya. Dan hal ini juga akan berpengaruh pada bayinya, karena bayi-bayi ini mereka sangat membutuhkan mineral esensial zat besi ini untuk tumbuh berkembang. Nah, yang berikutnya adalah diabetes. Ternyata kondisi pada ibu hamil triplet ini juga berhubungan dengan plasentanya. Maka di dalam rahim bisa lebih dari satu plasenta maupun satu plasenta yang berukuran lebih besar. Dan adanya peningkatan hormon yang dihasilkan oleh plasenta itu dianggap bisa membuat produksi insulin terganggu. Akibatnya kadar gula ibu hamil bisa melonjak secara drastis.
1: Jadi ya biasanya satu, sekarang jadi 3 kali lipat. Tadi yang kekurangan zat besi dan lain-lainnya, itu juga boleh bilang satu bayi aja kadang-kadang bisa membuat seorang ibu tuh mungkin gigi keropos, tulang keropos.
0: Betul.
1: Ya. Jadi apalagi kalau 3, karena istilahnya satu piring nasi tapi untuk 3 mulut, ya otomatis kurang. Jadi dia ngambil tuh jatah orang lain, jatah dalam tubuh ibunya. Maka otomatis ini untuk segala sesuatunya, makanan yang bergizi itu harus diperhatikan benar-benar. Begitu Anda mengetahui bahwa Anda mengandung 3 mulut, tiga iya. kepala gitu ya.
0: Kadang-kadang belum tentu loh Kak Farini. Mungkin dia sudah memperhatikan dan tetapi asupannya itu tidak diserap oleh tubuhnya. Karena stamina tubuh orang kan berbeda-beda.
1: Betul.
0: Kemudian sebuah penelitian dalam jurnal BMC Open tahun 2019 mendapati ibu hamil

0: kembar beresiko 2 hingga 3 kali lebih tinggi mengalami preeklamsia daripada ibu hamil tunggal. Preeklamsia ini adalah komplikasi kehamilan serius yang ditandai dengan peningkatan tekanan darah dan adanya protein dalam urin ibu hamil. Ya, jadi sebenarnya resiko ibu hamil itu cukup tinggi ya. Kadang pada saat sebelum dia hamil, dia dalam kondisinya tuh sehat, tidak bermasalah. Tetapi ketika dia sudah hamil, banyak sekali masalahnya. Ada yang tekanan darah tinggi, diabetes, dan lain-lain.
1: Kemudian juga ada twin-twin transfusion syndrome ya, di mana tentu saja ya, karena penyaluran gizi atau makanan kepada tiga bayi itu mungkin tidak sama. Jadi mungkin ada salah satu yang kurang. Atau ya kalau lebih sih nggak mungkin ya. Kebanyakan memang kan secara mencukupi, tetapi ada yang kurang. Nah, yang kurang ini biasanya mungkin ya, pas saat dilahirkan atau dalam pertumbuhan itu akan lebih kurang dibandingkan dengan ya bayi yang mendapatkan gizi yang mencukupi.
0: Oke, kemudian adalah kelahiran prematur. Ini juga cukup dikhawatirkan ya. Komplikasi persalinan yang umum terjadi pada triplet yang kembar tiga. Sekitar 90% ibu melahirkan bayi kembar tiga akan berada pada sebelum usia kehamilan 37 minggu. Kondisi ini yang juga bisa dikombinasikan dengan berat badan lahir rendah. Kemudian keduanya bisa menimbulkan sejumlah masalah seperti gangguan pernapasan atau juga permasalahan keterlambatan perkembangan si bayi.
1: Iya, jadi yang pasti nih, berapapun bayi yang Anda akan lahirkan, bayi berapapun bayi yang dikandung dalam dalam perut Anda, itu harus memperhatikan ya untuk asupan kalori harian, kemudian juga perubahan gaya hidup. Seperti kalau Anda dulu mungkin ngerokok atau kadang-kadang minum alkohol, nah itu langsung di stop, atau mungkin kebiasaan minum kafein segala macam, itu harus di stop. Dan kemudian juga periksa kehamilan sesering mungkin, apalagi kalau Anda memiliki dua atau mungkin lebih dari dua janin dalam tubuhnya.
0: Betul, karena hamil triplet ini juga membawa resiko yang lebih tinggi seperti hipertensi, diabetes, dan lain-lain. Mungkin juga harus semakin sering ya berobat ke dokter dan ikuti ya,
1: petunjuk dokter,
0: petunjuk atau anjuran dari dokter.
1: Jadi harus diperhatikan benar-benar. Yang pasti ya sampai sudah lahir ke dunia, nah itu juga barulah Anda lebih memperhatikan lagi mereka pertumbuhannya ya. Jangan sampai pilih kasih dari tiga
0: jadi
1: anak
0: sebelum
1: itu.
0: Apa pada saat kehamilan maupun pasca melahirkan, apapun ya semuanya harus direncanakan.
1: Betul. Ya otomatis rencana satu anak langsung berubah jadi tiga anak, rencana satu anak langsung berubah jadi dua anak. Tapi jangan takut.
0: Kata orang ya, anak kan satu anak itu udah capek. Kalau punya dua anak, bukan berarti satu tambah satu sama dengan dua. Satu tambah satu itu sama dengan banyak. Pekerjaannya banyak, lebih banyak. Bukan cuma dua kali aja, tapi banyak.
1: Nah,
0: Kak,
1: apalagi kalau satu tambah satu tambah satu, bukan tiga, tapi super banyak gitu ya.
0: Benar.
1: Ya, yang pasti semoga saja kalau seandainya sampai hamil, sampai punya anak satu, dua, atau tiga, nah itu lah mohon berkat dari yang atas gitu aja deh ya teman-teman ya. Oke deh, untuk acara WWW di hari ini kita akhiri dulu sampai di sini.